0: Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Vaš omiljeni radio. Radio Kotor.